RR Prodo FM, kamu cuma bisa vote lagunya, boleh di WhatsApp di 08 11 4 10 968, Instagramnya di RR underscore Prodo Makassar. Aku tungguin juga di RR Digital, make sure kamu download di Play Store App Store kamu.

0: mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Semalam 0,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu nih, teman Produ ya. With Nindi DH, aku bakal spill siapa-siapa aja dan lagu apa aja yang pertama kali kita puterin di lagu pilihan kamu ini. Terima kasih Rahmi Dirman, SM Angka, Primrose underscore Shreya, Firdaiti, terus ada Fitri underscore Imayani, Human underscore Proses, Almustawa. Ini sama-sama minta lagunya Teh Hijau Tulus. Dan I'm sorry teman Produ, tapi aku sembari stalking karena aku lagi gabut banget dan banyak dari beberapa nama tadi yang aku sebutin ternyata memang semenikmati itu masa sendirinya teman, padahal ya single as fun. Jadi kamu bisa main-main ke beberapa nama IG tadi aku udah sebutin kalau misalnya kamu tertarik, tapi kayaknya mereka memang lagi nikmatin aja masa-masa sendirinya kayak Tulus sih sebenarnya ya. Jadi kamu bisa nge-vote lagu yang lain, aku masih punya 3 teman padua. Aku lupa sih sebenarnya, tapi ya yes, aku masih sisa Olivia Rodrigo yang Les kalau kamu pengen agak sedikit gloomy-gloomy di pagi hari. Terus ada Bibi Bumpa dan Nike Lama Main Gue ya. Jangan lupa di 08114108 WhatsApp-nya. Instagramnya di RRD underscore Pro2 Makassar. Aku tungguin di RRD Digital Max. Kamu download di Play Store, App Store. Come.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Padua. Lanjutin lagi di beberapa lagu pilihan kamu pastinya di hari ini ya. Tapi aku mau ada yang lewat dulu nih teman Padua, gak apa-apa ya untuk kamu ya, sebelum nanti kita bersama. Ada info nih teman Padua ya, untuk kamu mau dengerin radio Prodo di mana aja, kapan aja, bisa download di Era Digital di Play Store, App Store kamu gratis, dan gak makan banyak tempat juga di memori handphone kamu. So make sure kamu download untuk gabung di setiap segmen section kita ya. Dan sudah ada yang minta lagunya Bibi Bumpa, terima kasih. Ini kayaknya ngikutin aku ya, aku tadi bilang please di request, aku pengen kasih tahu orang ini lagu bagus gitu ya. Terima kasih Vanessa, terus ada Marcella Marsi, kakak Andi Hairunisa dan Neneng Ismiarti, terima kasih sudah mendengarkan suara aku ya. Kalau gitu langsung aja aku dengerin, karena aku dengerin, kita semua dengerin lah ya, karena I feel this is a good song teman-teman.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Ya, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.
3: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hari ini aku tidak sendirian di Bincang Asik Teman Pro 2. Aku sudah bersama dengan siapakah dua orang cantik jelita ini sedang bersama saya menyongsong. Hai guys.
1: Cek.
2: Halo.
0: Cek. Udah ada suaramu.
1: Kecil.
3: Chess.
1: Okay. Aku kayaknya ini.
0: Apa?
1: Tukar dongnya.
0: Tukar boleh. Silahkan sambil aku remind untuk teman Pro 2 kalau dibincang asik itu kita akan ngobrolin seputar hal-hal yang dianggap tabu. Nggak dianggap tabu juga sih sebenarnya ya. Pokoknya ini hari ini yang milihin materinya tuh anak magang aku. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu ada siapa seini. Siapa duluan?
4: Halo.
0: Siapa
4: sudah
0: ini?
4: Kenalkah suaraku?
0: Iya tahu. Akrabnya nih, kayak akrab sekali nih.
5: Halo, saya Wiwi.
0: Hai Wiwi. Terus kita punya
6: halo, dengan Cila di sini.
0: Cila, hai Cila. Hai. Selamat pagi. Gimana paginya teman-temanku, kanda-kandaku?
6: Apa ya? Lumayan sih.
0: Lumayan baik. Apa tuh kalau boleh tahu?
6: Lumayan baik
0: ya. Yeah. Pokoknya harus baik-baik aja lah di pagi hari ini.
6: Oke.
0: Aku lagi trying hard banget untuk live TikTok tapi kayak aku keterbatasan memang ilmu ya. Jadi pagi hari ini kita pengen bahas apa nih teman-teman? Tentang apa nih Makassar berbenah sampah jadi berkah. Nah, ini cukup menarik juga dibahas karena melihat bahwa memang isu sampah tuh kayaknya belum selesai-selesai dan masih menjadi PR kita semua ya gak sih?
6: Iya betul.
0: Betul. Kalian ada gak sih mungkin yang paling meresahkan sepanjang perjalanan pernah dilewati di jalan-jalan kota Makassar mungkin dari Wiwi atau Cila? Yang menurutmu kayak aduh atau ada beberapa mungkin kayak kok lihat memang mata orang buang sampah di jalan gitu-gitu.
4: Jujur saya ini kan selama dari Sudiang nih.
0: Iya benar perjalanannya jauh kan.
4: Iya benar. Kulihat sampah-sampah yang kayak enggak sesuai sama tempatnya.
0: Okay.
4: Dan kadang kulihat secara langsung ini biasa ada orang naik motor buang sampah aja langsung kayak
0: betul.
4: Atau biasa itu Kak Toh. Nah lihat sih memang ada tempat sampah dan dia di motor itu nak buang tapi ndak golki begitu.
0: Ndak gol. Ndak gol, ndak masuk begitu ya. Oh, ya memang harus turun dulu. Harus kayak di tempat yang jangan sambil jalan gitu. Toh untuk buang sampahnya. Kalau Wiwi seberapa pede kamu sudah yakin bahwa dirimu ini buang sampah pada tempatnya? Jangan-jangan kau cerita ini baru kau juga. Marahnya nih.
4: Pokoknya ini Kak, karena beberapa hari ini dan selama ini gak pernah bawa atau beli minuman yang plastik. Bawa ke tumbler dong.
0: Bangga dong. Salah satu memang yang paling gampang untuk mengurangi sampah itu bawa tumbler. Gitu. Kalau Cila, kau orangnya tumbler banget juga?
6: Tidak sih.
0: Tapi coba mungkin ceritakan yang kayak kebiasaan orang yang kau lihat atau mungkin jalan beberapa jalan yang mungkin ya masih PR besar lah untuk pemerintah dan sekitarnya mungkin. Yang mana Cila? Coba.
6: Saya justru kalau dari saya kayaknya pemerintah sudah lumayan perhatikan itu.
0: Oke.
6: Karena kalau dari jalanku ya yang lewati nih, saya tidak temukan itu ada sampah sembarangan di jalan. Okay. Malahan saya sering ketemu sama ini mobil-mobil pengangkut sampah. Ada yang motor, ada yang mobil yang angkut-angkut sampah itu.
0: Betul. Jadi kamu kalau betul dari arah mana? Kalau misalnya dari rumah ke sini tuh jalan apa aja yang kamu lewatin?
6: Saya dari Perintis, Urip. Apalagi saya lewati?
0: Apa?
6: Panjang sih sampai ke sini.
0: Sampai cukup panjang ya. Iya. Jadi memang kalau ditanya memang cukup masih enak dipandang mata gitu ya. Mungkin memang karena jalanan poros,
6: Cilani. Iya, saya enggak lewat-lewat lorong-lorong itu.
0: Iya, mungkin kalau di PR-nya tuh ada di beberapa jalanan-jalanan yang memang jarang tersentuh sama orang, betul, atau jarang betul, dilewati sama orang. Nah, aku minta kalian berdua coba deh cari mungkin artikel atau apapun itu tips untuk benar-benar yang aksi nyata bisa mengurangi sampah ini ya. Biar semua lebih aware, kayak kebiasaan bawa tumbler itu juga salah satu kebiasaan yang bisa dicontoh teman PO2 untuk kamu. Dan habis ini kita bakal balik. Jadi Sila, Wiwi dulu lagi fokus ini. Cari artikel dulu.
6: Aduh kaget.
0: Aduh kaget ya. Nanti habis ini kita balik lagi untuk kamu teman PO2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Oh iya, saya lupa guys. Ini musiknya terlalu enak ya untuk kita diam ya, jadi iya, ini memang kayak pagi-paginya, subuh-subuhnya sudah menggeol-geolkan Indonesia sepertinya. Nah, teman berdua, kan tadi aku minta tolong nih ke Wiwi dan juga Sila ya, yeah, untuk bantuin gitu cari artikel atau mungkin kebiasaan-kebiasaan tentang menjaga kebersihan alias sampah-sampah ini biar kita semua teratasi gitu. Siapa duluan yang sudah ready? Boleh.
1: Ready go.
0: Ready. Siapa? Wiwi dulu. Wiwi apa? Wiwi, ya, kira-kira kebiasaan apa ini yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah-sampah?
2: Tentu saja yang tadi itu, teman-teman, tumbler.
0: Tumbler.
2: Terus kalau bisa nih bawa ki juga tempat bekal Tupperware.
0: Tupperware penting.
2: Nah, tapi tidak produksi nih itu di kak.
0: Tupperware sih. Iya kan, kemarin kulihat bangkrut ki.
3: Oh masa?
0: Iya bangkrut ki. Tapi untuk koleksi-koleksi yang mungkin masih ada kan, penjual-penjual biasa itu di itu kayaknya masih ada. Tapi kalau habis itu mereka udah nggak bisa restock lagi. Karena habis kan gitu ceritanya doang.
2: Jadi itu mi ku jaga sekali juga Tupperware ku sih.
0: Iya, barang legend mi sekarang.
2: Sama Raika dan Tiamoku.
0: Iya, itu sudah jadi barang
3: warisan,
0: bersejarah, warisan.
3: Harus diturunkan ke generasi selanjutnya.
0: Betul. Kalau enggak tahu lewat di FYP kalian atau tidak, tapi ada guru yang presentasi ke murid-muridnya kalau dia tuh kayak, kenapa saya mau malu tempat minumku kayak begini, tempat bekalku juga kalau saya bawa cuma lauk ini, kenapa saya malu, gitu-gitu. Berarti memang kan mungkin di usia-usia sekolah kayak malas kinda sih bawa bekal karena kayak ih nggak gaulnya, jujur. Atau saya aja dulu waktu sekolah malas sekali kak bawa air minum dan segala macam, kayak nggak keren kayak kurasa.
3: Iya, saya sampai SMP sih. Saya SMA baru kayak mulai, aduh mending saya bawa bekal.
0: Iya, itu karena kayak dewasa Miki baru teman-teman tadi bawa bekal Mi. Tapi ada kayak saat kayak masa-masa kayak ini deh. Kenapa?
2: Jujur saya dulu malu kak pakai helm.
0: Oh.
3: Astaga.
0: Waktu kapan itu? Iya, dulu waktu SMP?
2: Iya, SMP.
3: Kenapa?
0: Iya, karena udah kan pakai helm. Padahal safety itu kan safety
3: loh, guys.
0: Safety harus wajib. Di umur berapa baru sadar kalau harus pakai helm dan biar bagaimana tetap pakai?
3: Barakan enggak pakai helm kok sampai sekarang.
0: Iya, sampai sekarang. Pak Pol, tolong Pak Pol
2: supaya tapi harusnya berguna misi SIM-ku.
0: Iya, tahu. Iya, harus lengkap kan? Semuanya tuh harus lengkap sebelum berangkat tuh dipastikan dulu. Nah, ada pasti kayak masa-masa kayak begitu, termasuk kayak bekal juga. Kita malu bawa bekal. Kita malu kalau kayak beda ki dibanding yang orang-orang teman-teman tas sekitarnya gitu. Iya. Nah, ini mi yang jadi biasanya jadi penghambat kenapa kita tidak bisa mi maksudnya menghambat untuk melakukan hal-hal yang positif kayak gitu, gitu. Kayak pakai helm kan tadinya jadinya malu karena kelihatannya kayak kak bapau kunci bibiku dan segala macam tuh.
2: Sami kudu.
0: Iya, pakai kudu. Terbang-terbang kudung tak
3: bikin lepek.
0: Iya, kalau rambut kalau kayak Cila tuh bikin lepek. Ada lagi yang bisa kita lakukan untuk mungkin coba bantuin dong Cila. Oh,
3: sebelumnya juga sudah dibahas sama Kak Fikar ini kan kita waktu
0: itu.
3: Jawabanku masih sama sih. Kalau belanja itu pakai tote bag.
0: Benar.
3: Ya. Biar kurangi sampah plastik. Betul. Itu salah satu langkah paling mudah
0: dan itu bisa diikutin karena sekarang harga tote bag itu yang bisa dilipat-lipat dalam tas itu yang kecil itu aku dapat 17 ribuan. Yes.
3: Malahan yang dari Indomaret lebih murah lagi.
0: Nah itu lebih Indomaret murah lagi gitu.
3: 6 ribuan guys.
0: Iya 6 ribuan doang itu bisa dipakai berkali-kali. Dan itu bisa tergantung teknik gulung tak. Iya. Kalau memang misalnya bisa kisi kecil apa itu bisa nyelip di tas manapun toh. Itu karena sekarang kayak belanja di mall pasti namanya sekarang paper bagnya kak. Ya. Ditanya paper bagnya berapa? 5 ribu.
3: Kan mikir lagi.
0: Ya tadinya kita cuma uang berapa belum parkir, berapa jam kini. Nah, disuruh lagi bayar paper bag.
3: Makanya Makanya saya selalu pakai tas besar itu kalau mau belanja-belanja.
0: Betul. Apalagi paper ini kan paper bag berarti kayak satu kali dua kali jadi pakai karena kan dia dan basically kertas toh. Sudah bayar 5.000 lagi.
3: 5.000 kena air.
0: Kena air iya rusak. Nah, kalau kita pakai tote bag benar kata Cila itu bisa dipakai berkali-kali.
3: Berkali-kali.
0: Kalau dari saya apa, Dek? Sampah. Kayaknya kalau saya sih kalau enggak bisa kehindari tidak menghasilkan sampah. Tapi adalah kutahan ki diriku untuk tidak membuang sampah pada saat di jalan.
3: Oh ya, betul.
0: Jadi kayak ku kantongin dulu. Jadi dulu ingat ke waktu SMP tuh ada kampanyenya di poster-poster kayak kantongin dulu. Nah, itu tuh sampah mi tuh yang disuruh ki kantongin dulu sampai dapat ke tempat sampah gitu. Jadi kayak sabar
2: sampai ya,
0: kayak
2: begitu. Ya. Masih kita lakukan.
0: Masih kita itu tuh kayak kantongin dulu gitu. Tisu semuanya bungkus gula-gula gitu. Karena ada orang biasa memang enggak tahan ki sudah membuka kayak di mana mau taruh kayak. Dia kayak buang-buang gitu. Itu kan kebiasaan sebenarnya kalau kita terbiasa mi kantongin dulu. Nah, tapi PR-nya adalah biasa kita lupa berhari-hari itu sama.
3: Ini dong, kantongku masih ada terus.
0: Di kantong atau di tas kayak niatnya buang, Ji, tapi akhirnya tersimpan dengan rapi lagi di tas atau di kantong. Itu harus dibiasakan teman berdua ya. Ada tambahan Wi sebelum kita closing ini?
3: Apa masih tentang sampah kah?
0: Iya, masih tentang sampah Wi. Apa kira-kira aksi nyata menurutmu?
3: Aksi nyata.
0: Oh, Cila mungkin.
3: Kalau saya kurangi kegiatan belanja impulsif.
0: Oh, betul.
3: Kan kita kita suka FOMO.
0: Iya, beli-beli.
3: Hampir.
0: Iya, benar.
3: Aduh, mulut.
0: Enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Itu suka FOMO benar.
3: Betul. Ya. Dari FOMO itu menghasilkan banyak sampah, guys.
0: Iya, betul. Kan ini enggak tahu kalau kalian pernah ke event-event di kuliner-kulineran itu, mereka memang penjual-penjualnya kan tidak harus kita yang beli juga yang harus sadar kan. Para pelaku UMKM justru harus punya kesadaran juga bahwa mereka adalah tempat untuk penghasil sampah gitu. Jadi makanya banyak yang pakai yang kertas-kertas minumannya juga gitu. Jadi kayak tidak pakai plastik. Jadi aku salut banget sama
3: UMKM.
0: Iya, UMKM kayak lingkungan. Gitu. Packagingnya juga biasa packaging yang dos. Jangan styrofoam kalau bisa teman-teman pelaku UMKM karena itu juga bisa merusak lingkungan sebisa mungkin. Kertas meskipun ya kertas juga tetap sih tapi intinya mengurangi gitu.
3: Catat nih guys,
0: catat. Jadi kesadaran tuh bukan hanya kita sebagai yang belanja tapi gimana teman-teman pelaku usaha juga nih.
3: Iya, pelaku UMKM.
0: Betul. Ada tambahan lagi teman-teman?
3: Gimana?
2: Kemarin itu Kak sempat Kak pergi ke ini MIWF Makassar International Water Festival
0: di sebelah ya.
2: Iya, kagum sekali Kak karena sampahnya betul-betul kayak ada kan dia juga buka volunteer untuk
0: betul.
2: Khusus sampahnya dan UMKM di situ tuh enggak pakai mie plastik lagi. Jadi dia tuh buat kidar ulang yang dari terbuat mungkin sampah-sampah mie juga itu dia buat terus jadi mie tempat-tempat makanan, gelas itu dipakai semua sama UMKM di sana.
0: Oh.
2: Jadi kita itu enggak ada sama sekali dibawa apa-apa. Yeah, jadi tumbler juga itu kita bisa isi ulang.
0: Betul, disana. Gratis kan? Gratis. Dan titiknya tuh banyak.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi event-event di Makassar juga aduh keren-keren pokoknya kompak-kompak make sebenarnya semuanya tinggal mungkin lebih diperketat lagi, dibangun lagi kesadarannya karena di beberapa event kalau mau ke air putih daripada beli harga 5.000-an bagus 5.000-an ada yang biasanya jual 10.000-an juga langsung habis kan. Jadi pas kalau bawa tumbler bisa isi gratis juga. Disediakan sama teman-teman panitia. Cila ingat ada pengalaman yang unik mungkin selama mendatangi event-event yang ada di Makassar enggak? Yang kayak kuliner-kuliner gitu yang kayak menurut iya tahu ini patut kita dicontoh kayak gitu-gitu.
3: Paling teman-teman yang pakai produk-produk ramah lingkungan itu yang kayak bukan bukan sekali pakai.
0: Betul.
3: Karena saya jujur kurang sering pergi ke
0: event guys. Betul. Iya kan ada beberapa tisu juga kalau kalian perhatikan di kalau misalnya lagi beli tisu ada tisu tuh saya enggak tahu istilahnya apa tapi dia bahannya memang bahan alami.
3: Mm-hmm. Oh, yang kayak dari bambu.
0: Iya, dari bambu. Mm-hmm. Meskipun mahal tapi apa kan ya untuk alam juga biar panjang terus umurnya ini alam kita. Yeah. Nah, itu bisa jadi pilihan juga gitu.
3: Ya, cuman minusnya itu agak
0: pricey memang.
3: Pricey dan agak.
0: Iya. Oh, kok pernah coba? Iya, pernah. Oh, jadi ada bau khasnya.
3: Iya.
0: Oh, masa kalau dia basah atau memang
3: kering pun tetap
0: ada bau khas. Jadi iya, karena memang alami kan. Mm-mm. Maksudnya memang melalui proses yang alami. Boleh, itu mungkin jadi PR besar ya untuk produksi-produksi tisu alami kayak gitu. Karena memang kita butuh tisu, tapi masih ada kekurangan, jadi bisa diperbaiki. Atau paling tidak ya udah kita pakai lap mau kayak zaman dulu. Yeah. Kayak lap gitu kita pakai dulu. Sabun tangan dah sih yang kalau mau kilap keringat dulu. Atau tak, anda tahu saya sih anak-anak masih kurang apa jarang pakai sabun tangan.
3: Saya kalian sudah
0: enggak mis sama sekali. Iya. Kayak langsung ikut tisu gitu.
3: Iya.
0: Weh, dulu di zaman kayak semua orang punya sabun tangan masing-masing, weh.
3: Tahun berapa ini?
0: Cowok-cowok tapi ya 2000.
3: Aduh, 2000-an. Kita aja belum lahir.
0: Iya kan, bedanya mau. Nah, itu makanya bergeser kini kebiasaan-kebiasaan yang dulu sebenarnya bagus. Uh-uh. Tapi bergeser ke karena ya, lebih gampang.
3: Gampang dan mungkin ikut gengsi
0: juga. Mm-hmm. Itu juga karena kayak kalau sekarang orang bawa sabun tangan kayak dia jadulnya bapak-bapaknya. Even bapak-bapak juga tidak bawa mie sabun tangan loh. Jadi kayak
3: tisu semua
0: jadi kayak susah juga kalau kita mau bangun. Tapi balik lagi yang paling penting adalah kesadaran.
3: Yeah.
0: Gitu, hal-hal yang terkecil kayak tadi udah dicontohin sama Wiwi sama Sila, semoga membantu untuk kamu teman berdua. Dan yes, karena udah sudah mau jam 10 harus ada yang lewat lagi ya sebelum kita pamit. So, terima kasih Wiwi.
2: Terima kasih juga Kak.
0: Terima kasih Cila.
3: Thank you so much.
0: Ya, yeah. yang sudah menemukan handphone, yeah. Tolong deskripsinya dulu.
3: Yang menemukan handphone di sekitaran apa? Jalan Andi Mappanyukki. Mm-hmm. Warna biru, ada stiker RUH di belakangnya. Uh-huh. Tolong dikembalikan kepada saya.
0: Betul. Yes, tolong banget karena yang penting bukan HP-nya, yang penting adalah
3: data-datanya, guys. Iya, tolong ya.
0: Tolong urgen. Ini adalah jalan pekerjaannya Cila ya, gara-gara data-datanya itu. Jadi silakan hubungi Cila langsung ya. Terima kasih pokoknya ini sudah banyak yang lewat sebenarnya. Kita tidak sapa-sapa, hai live TikTok semua.
2: Halo.
0: Nanti kalau kalian senang kayak begini-begini minta banyak sering-sering sama Cila sama Wiwi. Nah, semuanya.
3: Jomblo Ji Wiwi, guys.
0: Woi. Cari ke Wiwi kah?
2: Sendiri nih.
3: Aduh iya lagi.
0: Iya. Emang share-share kita. Wah, iya siap kali ini share-share tahu nanti di share-share. Soalnya kita coba-coba Ji dan ternyata bisa, jadi bisa kita lebih serius lagi live-nya, Dik. Sampai jumpa semuanya.

Baik, kamu teman Pro 2. Ya, watchin Pro 2 untuk pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah siap nemenin kamu. Dari reddit.co.id ada kebakaran hebat yang menghanguskan sebuah rumah panggung di Dusun Ruku Jarum, Desa Majenang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Kamis petang lalu, di mana besaran

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros di pukul 18.45 waktu Indonesia bagian tengah. Dan menurut laporan, petugas langsung mengerahkan armada dan personel menuju lokasi untuk melakukan penanganan darurat. Jadi sebanyak ada 3 unit mobil pemadam kebakaran dengan dukungan 15 personel diterjunkan. Setibanya di lokasi, petugas dihadapkan pada kobaran api yang memang membesar dan mengancam bangunan lain di kawasan pemukiman yang jaraknya berdekatan. Nah, teman perdua ya, info selengkapnya sebenarnya bisa kamu baca di rri.co.id, jauh lebih lengkap, jadi make sure kamu baca di sana, oke? Berikutnya, Muhammad Zaki Ashraf ini mengumumkan perpisahannya dengan PSM Makassar. Kepastian ini disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya hari ini, Jumat 17 Juli 2026, di mana di dalam pernyataannya Zaki menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh keluarga besar PSM Makassar atas perjalanan yang telah dilaluinya selama 7 tahun. Mulai dari 3 tahun menimba ilmu akademi hingga 4 musim bersama tim senior, katanya. Dan pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini mengaku bersyukur atas setiap kesempatan, pengalaman dan pelajaran yang diperoleh selama membela PSM Makassar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen, pelatih, ofisial, staff, rekan tim serta supporter yang selama ini memberikan dukungan. Dan dalam unggahannya, Saki juga menyampaikan permohonan maaf nih atas segala kekurangan selama menjadi bagian dari PSM Makassar ya. Kita doakan yang terbaik untuk Zaki. Kalau misalnya Zaki pamit dari PSM, aku pamit dari Spada. Selamat pagi teman Padua, karena nanti akan ada Naura yang nemenin kamu. Tapi sebelum itu, kamu nikmatin dulu 1 jam lagu-lagu yang udah disusun sama musisi editor kita ya. So, sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.

0: Lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Santai Siang bareng sama Naura. Tapi kalau di jam 12, ini saatnya kita masuk di segmen ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Sambil nemenin kamu yang masih prepare buat sholat Jumat, kita update salah satu bumbu. Ini bumbu makanan yang lagi ngetren juga, karena kita tahu Indonesia itu kaya sekali sama bumbu dan rempah-rempahnya. Tapi kali ini yang lagi tren itu adalah bumbu yang bisa dibilang menurutku agak-agak western, karena ternyata punya rasa yang mirip sama seperti dengan rasa keju. Jadi kan kadang sesuatu itu kalau sudah ada mie kata cheese-nya, kata kejunya, itu jadi kayak oh makanan luar ini, makanan yang harganya jauh lebih pricey kalau ada kata kejunya. Nah kali ini lagi tren banget salah satu bahan makanan atau masakan, yaitu nutritional yeast. Ini adalah salah satu bahan yang banyak digunakan sebagai pelengkap hidangan. Nah meskipun kalau dari kata dari namanya itu yeast, atau kalau di bahasa Makassar kan itu ragi. Nah bahan ini berbeda dengan ragi yang biasa digunakan untuk membuat roti, karena dilansir dari berbagai sumber, bahan ini merupakan ragi dari jenis Saccharomyces cerevisiae, itu bahasa ilmiahnya, bahasa biologinya, yang telah dinonaktifkan melalui proses pemanasan. Nah karena sudah tidak aktif, bahan ini tidak dapat digunakan untuk mengembangkan adonan, tapi ternyata dimanfaatkan sebagai penyedap makanan. Oke, kalau ragi itu biasanya untuk roti-rotian. Nah kalau ini justru memang untuk penyedap makanan. Nah salah satu alasan kenapa nutritional yeast ini semakin populer adalah cita rasanya yang gurih dengan aroma yang mirip sama keju. Kalau rata-rata orang pernah mencicipi makanan yang ada kandungan nutritional yeastnya ini, pasti kayak ih ini ada kejunya kah, karena memang katanya mirip. Dan karena kemiripan itulah kenapa bahan ini sering juga digunakan sebagai alternatif keju, terutama buat yang vegetarian dan juga vegan yang memang tidak mengonsumsi produk susu. Nah kira-kira kalau di Makassar atau di tempat umum, nutritional yeast ini dijual dalam bentuk apa? Dan kira-kira kalau di sini bahasanya apa nih? Kan kayaknya agak-agak gimana gitu kalau kita ke supermarket atau ke pasar, ibu ada nutritional yeast tak jual, kayak apa tuh. Nanti kita bakal cari tahu apakah kira-kira bahan ini sebenarnya sudah sering ditemukan atau tidak dengan bahasa lain, bahasa ibaratnya kayak bahasa masyarakat, bahasa sini gitu. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi, jadi pastiin kamu gak kemana-mana dan kamu bisa dengerin kita via streaming juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Nungguin ya.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
0: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
0: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu di Pro 2 Sport. Teman Pro 2, informasi terakhir kali ini datang dari Piala Dunia 2026. Dan pertama kali dalam sejarah, juara Piala Dunia atau juara bertahan Piala Eropa akan berhadapan dengan juara Copa America dalam final Piala Dunia 2026. Spanyol yang berhasil mengelimasi, benar gak sih? Prancis pada babak semifinal adalah juara Piala Eropa di tahun 2024 lalu. Jadi tim asuhan Luis de la Fuente ini ingin mengulang sejarah di tahun 2008 dan 2010 di mana mengawinkan gelar Euro dan juga Piala Dunia. Adapun juga Argentina yang berhasil menyingkirkan Inggris di babak semifinal adalah petahana Copa America 2024 di mana tim racikan Lionel Scaloni tersebut ingin mengulang kisah juara di tahun 2021 dan 2022. Ini merupakan fenomena langka teman Pro 2 di mana sebelumnya belum pernah juara bertahan Piala Eropa dan Copa America ini benar-benar bentrok dalam final Piala Dunia. Nah, karena itu pula kenapa final ini katanya disebut sebagai idealnya di atas ideal, apalagi La Albi Celeste ini adalah juara bertahan Piala Dunia di tahun 2022 dan meminjam istilah tinju final Piala Dunia 2026 adalah unifikasi tiga gelar sekaligus untuk status undisputed atau juara sejati. Nanti kita bakal lihat seperti apa keseruan pastinya untuk Piala Dunia karena gak kerasa banget tiba-tiba aja kita udah masuk di babak finalnya, penentunya nanti di tanggal 19 Juli tapi kalau waktu Indonesia bagian Indonesia itu waktu setempat, kalau di Indonesia itu tanggal 20 Juli nanti. Pokoknya rame-rame kita sama-sama nonton dan pastiin kamu update terus informasi seputar Piala Dunia dan olahraga lainnya di Pro 2 Sport setiap hari di Santai Siang dari jam 1 sampai jam 2 siang. Habis ini kamu jangan kemana mana karena masih ada Pro 2 Entertainment yang bakal kasih kamu informasi update dari dunia showbiz.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala siluet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada penghapus pensil dari suara kayu teman Pro 2 yang memang mungkin anak-anak Gen Z banyak yang bertumbuh dari lagu-lagunya suara kayu juga. Tapi mungkin kita yang generasi milenial, generasi anak tahun 2000-an, lagu-lagu di tahun 2000-an itu kita kadang kangen banget sama suara-suara senior-senior, penyanyi senior, misalnya kayak band-band dulu ada ST12, terus juga ada sebelum Noah ada Peter Pan juga, terus siapa lagi nih, ada Samsons juga, terus ada siapa lagi band-band zaman dulu yang ada di TV-TV, di acara musik itu kita kangen banget suara-suara mereka. Tapi buat kamu yang suka sama The Massive, angkatannya The Massive juga, siap-siap karena akhirnya kita bisa kembali mendengarkan suaranya The Massive yang mungkin agak lumayan lama dan udah jarang banget kita gak dengerin. Nah, grup band legendaris The Massive ini mengumumkan langkah berani mereka untuk keluar dari zona nyaman label musik Arus Utama, di mana ada 4 personelnya yang memutuskan untuk bergerak aktif pada jalur independen untuk menjelajahi kreativitas seni tanpa batas. Jadi udah lepas sama labelnya teman Pro 2. Nah, mereka juga berbagi pandangan mengenai langkah baru yang ditempuh secara mandiri waktu hadir di podcastnya RRI Pro 3 di kantor RRI Jakarta, di mana memang bisa dibilang katanya keputusan untuk independen atau lepas dari label itu adalah salah satu cara atau jalan untuk merebranding kembali band mereka itu, yang memang sebenarnya harus ada sesuatu yang baru banget dan literally semuanya baru. Jadi mereka itu secara keseluruhan mengubah rupa identitas optis termasuk warna, font logo maupun banyak deh hal-hal yang ibaratnya kayak benar-benar dari awal lagi karena kan udah lepas sama yang kemarin gitu. Dan untuk masalah nama nih, apakah nanti akan dirubah juga? Tapi ternyata katanya kalau masalah nama The Massive kayaknya masih bakal pakai yang itu juga gitu. Pokoknya kita tunggu aja nanti seperti apa karya terbaru dari The Massive yang memang kita sangat tunggu-tunggu. Seperti apa nanti, kita udah kangen banget sama suara-suara penyanyi-penyanyi di tahun 2000-an yang menemani kita ngegalau dan juga jatuh cinta. Nanti kita tunggu aja, kita dengerin aja dulu lagunya Jenny with Twin.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik.

0: Ya sebenarnya minder kalau dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi temen gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh siapa tahu Asi mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
3: Ganti. Bagaimana?
4: Gas.
3: Okay, gas.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu Pro 2 Entertainment, teman Pro 2 di informasi terakhir kali ini datang dari mantan aku. Yes, ada siapa? Siapa lagi kalau bukan dari Dio, atau nama aslinya adalah siapa coba, nama aslinya dari Dio EXO. Coba ada yang bisa kasih tahu saya siapa? Bentar dulu ya, kita buka dulu beritanya karena kenapa hilang. Nah, kali ini masih dari Dio yang memang tumbuh dari dunia musik, tapi sudah tidak diragukan lagi untuk actingnya karena sudah sering membintangi beberapa drama, bahkan ada juga film Korea yang pastinya bikin kita jadi tercandu-candu dan terdio-dio. Nah, kali ini ada yang terbaru kabarnya, nanti bakal main drama komedi yang genrenya itu agak lumayan menyeramkan, tapi kan komedi. Ada We Are The Zombie, teman Pro 2, yang nanti bakal dibintangi sama Dio, di mana nanti hilangi guys senunya, hilangi beritanya. Tunggu dulu ya, kita buka dulu. Kenapa ini link beritanya gak bisa dibuka? Mohon bersabar, saya hanya manusia biasa yang kadang melakukan kesalahan. Nah, ini dia, ada Dokyong So atau Dio. Oh, saya lebih kenal Dio. Nah, yang bakal membintangi drama TV melalui proyek komedi yaitu We Are The Zombie. Nah, ini diberitakan oleh media lokal Sport Dong A yang memang katanya berpeluang. Dan menanggapi kabar tersebut, agensi Blitzway Entertainment ini memberikan pernyataan resmi melalui media Newsen terkait proyek drama tersebut, dan pihak agensi menyatakan bahwa drama tersebut merupakan salah satu proyek yang sedang dipertimbangkan oleh Doh Kyung So. Dan untuk drama We Are The Zombie ini ternyata diadaptasi dari webtoon dan berlatar belakang sebuah pusat perbelanjaan besar yang ditutup akibat sebuah virus misterius. Nah, ceritanya mengikuti kehidupan orang-orang yang terjebak di dalam mall tanpa berfokus pada pertarungan melawan para zombie. Dimana alur dramanya ini ternyata lebih menyoroti keseharian para penyintas yang berada di dalam lokasi yang sama, dengan mengangkat tema pemulihan serta harapan. Jadi dengan pendekatan itu diharapkan bisa menghadirkan kisah komedi hangat yang berbeda dibandingkan drama bertema zombie pada umumnya. Oke, kalau kemarin mungkin kita lihat terjebak zombie itu di kereta Train to Busan, terus juga ada Happiness itu di apartemen terjebak zombinya. Nah, kali ini di pusat perbelanjaan nih, kira-kira seperti apa? Meskipun kemarin ada film Koloni yang juga tentang zombie di dalam sebuah mall juga, tapi kan cerita-cerita tentang zombie kemarin itu lebih ke memperlihatkan seperti apa zombinya menyerang dan seperti apa kehidupan manusia melawan si zombie. Nah, kalau ini katanya beda lagi karena POV dari keseharian pemeran-pemerannya nanti kayak gimana bertahan di dalam pusat perbelanjaan itu gitu. Jadi kayaknya kalau untuk zombinya kayaknya akan jarang sih untuk muncul. Dan pastinya teman Pro 2, katanya nanti Doh Kyung So ini akan memerankan Kim In Jong yang terseret insiden zombie setelah mengunjungi pusat perbelanjaan bersama dengan teman-temannya. Dan karakternya ini digambarkan menjalani berbagai pekerjaan paruh waktu demi bertahan hidup meski membenci pekerjaan yang merepotkan. Kita tunggu aja untuk dramanya nanti akan seperti apa, karena belum ada juga informasi tentang kapan mulai syutingnya, karena ini masih dibicarakan dan masih dipertimbangkan juga sama Dio apakah di ACC atau tidak untuk proyek drama komedi We Are The Zombie. Pokoknya kamu pentingin aja Pro 2 Entertainment setiap hari, karena ini udah jam 3 teman Pro 2. Pro 2 Entertainment harus udahan dulu. Habis ini kamu jangan kemana-mana karena masih ada login local information yang akan update informasi kamu di seputar Sulawesi Selatan.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di login Teman Pro 2 Local Information. Dan kita masih di websitenya rri.co.id juga. Kali ini, karena kan bentar lagi final Piala Dunia 2026, dan TVRI Sulawesi Selatan terus mematangkan persiapan pelaksanaan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 melalui program Bola Gembira. Selain memastikan kenyamanan penonton, TVRI juga tetap berkomitmen melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di setiap titik nobar sebagai upaya untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Program nonton bareng gratis tersebut merupakan bagian dari komitmen nasional LPP TVRI sejak awal penyelenggaraan turnamen. Dan di Sulawesi Selatan ada juga ratusan titik nonton bareng atau nobar yang telah difasilitasi dengan melibatkan pedagang kuliner dan pedagang kaki lima agar dapat memanfaatkan meningkatnya aktivitas ekonomi di keramaian penonton. Dan pastinya teman Pro 2, nanti kita bakal lihat juga di mana menjelang laga final TVRI Sulawesi Selatan juga meningkatkan standar pelayanan khususnya pada aspek keamanan, kenyamanan dan juga kapasitas lokasi nonton bareng atau nobarnya nanti. Dan langkah tersebut dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat yang terus meningkat sejak program Bola Gembira digelar. Kita tunggu aja nanti di finalnya Teman Pro 2 di tanggal 20 Juli 2026 seperti apa. Dan pastikan update terus informasi seputar Piala Dunia kamu di rri.co.id. Dan nanti kita bakal balik dengan informasi dari pemerintah Kota Makassar yang perkuat edukasi dan data persampahan jelang penerapan TPA Residu.

0: Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Informasi terakhir sebelum Naura pamit dari Santai Siang di Local Information. Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, ada pemerintah Kota Makassar yang melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus mematangkan persiapan penerapan sistem baru pengelolaan sampah yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 mendatang. Selain menggencarkan edukasi kepada masyarakat, DLH juga memperkuat sistem pendataan melalui bimbingan teknis atau BIMTEK, kebijakan dan strategi daerah persampahan. Dan ada juga Kepala DLH Kota Makassar Helmi Budiman yang menyampaikan bahwa perbaikan tata kelola sampah tidak hanya berfokus pada pemilihan dan pengolahan, tetapi juga membutuhkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Ia juga menjelaskan mulai 1 Agustus mendatang, tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa hanya akan menerima sampah residu atau sampah yang tidak lagi dapat dimanfaatkan maupun didaur ulang. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Makassar menghentikan sistem open dumping dan mendorong pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Dan menurut Helmi juga, selama ini pencatatan pengelolaan sampah masih didominasi secara manual sehingga berbagai capaian masih belum tergambar secara optimal. Itu dia, dan kamu bisa baca teman Pro 2 secara lengkap informasinya di rri.co.id atau update terus informasi lokal kamu di login setiap hari di Santai Siang dari jam 3 sampai jam 4 sore. Habis ini jangan kemana-mana, meskipun Santai Siang harus pamit, masih ada Sore Ceria yang bakal nemenin aktivitas dan juga istirahat kamu. Jadi pastiin kamu tetap stay di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, atau bisa juga lewat streaming di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan jangan lupa follow sosial media kita supaya kamu bisa dapat update terbaru dari Pro 2 Makassar, dan juga bisa ikut di setiap segmennya. Ada TikTok dan Instagram @rri_pro2makassar. Nora pamit dulu teman Pro 2, lagu terakhir mudah-mudahan bikin mood kamu jadi happy dan jadi semangat. Ada B.O.B featuring Bruno Mars, Nothing on You.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di sore ceria nih, ya kan. Bareng Fauzan lagi nih teman Pro 2. Kan tadi malam Fauzan udah spill ya kan, untuk di sore ceria itu nanti bareng Fauzan tentunya, ya kan. Dan ya seperti biasa kalau di jam 4 sampai jam 5 itu kita bahas seputar public figure atau anak-anak muda yang membanggakan nih teman Pro 2. Dan seperti biasa juga kalau di jam 5 itu sampai jam 6 kita akan masuk ke info-info Pro 2. Jadi selama sejaman kita akan memberikan informasi yang up to date, yang mungkin juga lagi naik-naiknya tahun Pro 2 gitu. So, dan nanti di jam 6 sampai jam 7 kita akan break dulu azan maghrib tahun Pro 2. Jadi nanti akan ada break ya, istirahat dulu sejenak. Buat nanti jam 7 sampai jam 8 kita akan buka topik lagi nih. So, teman Pro 2, nanti Fauzan akan masuk lagi untuk memberikan kalian topiknya di jam 4 sampai jam 5. Jadi, teman Pro 2 jangan corona. Tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Tahun produk masih bareng Fauzan tentunya di sore ceria untuk hari ini. Dan tadi kan Fauzan udah bilang nih, kita akan bahas public figure ya kan, yang apa ya, public figure yang akhir-akhir ini sering banget mungkin lewat di Instagram saya ya kan, di sosial media saya, yang dimana kayak lagu-lagunya kayak banyak yang relate. Itu datang produk. Dan seperti biasa ya kan, menemani perjalanan pulang kalian nih dan aktivitas kalian hari ini, kita akan ngebahas kabar terbaru dari band pop favorit banyak anak muda, yaitu Leni. Yes, les, apa yang tidak tahu Leni, teman produk yang kayak sudah, yang biasa juga featuring dengan Love ya kan, yang judulnya Minute ya kan. Jadi adalah beberapa lagu Leni yang kayak keren banget, seperti yang kayak lagunya juga di Malibu Naik yang di album sebelumnya gitu kan. Nah, pada tahun 2026, di tahun ini menjadi tahun yang spesial bagi Leni, karena setelah merilis album Soft pada Oktober 2025, mereka kembali menghadirkan versi yang lebih lengkap nih teman produa, yang berjudul Soft 2. Jadi kelembutan 2 kali ya. Nah, album ini hadir dengan 5 lagu tambahan yang memperluas cerita dan emosi dari album sebelumnya. Nah, lewat Soft 2-nya ini, sang vokalis Paul Jason Klein mengajak pendengar menyelami berbagai perasaan tentang cinta, kehilangan, harapan, dan juga proses untuk bangkit kembali. Nuansa musiknya tetap khas dengan Leni yang lembut, melankolis, namun terasa hangat dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari. Makanya tadi Fauzan bilang lagu Leni itu yang kayak banyak banget anak-anak muda yang relate, teman berdua. Sama halnya yang dibilang sekarang itu kayak terasa hangat dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kayak apalagi kalau mungkin kalian lagi galau, kalian lagi mungkin juga rindu dengan seseorang, apapun itu ya kan, banyaklah lagu Leni yang relate dengan anak-anak muda sekarang. Apalagi kemarin Leni, setauku vokalisnya Leni Jason Klein itu kemarin married nih tempro 2. Iya, Paul Jason Klein itu kemarin married sama pasangannya. Iyalah, masa sama siapa lagi ya kan. Jadi tempro 2 sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk memperpanjang atau memperluas pembahasan kita seputar Leni. So tempro 2 jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Ya, yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di sore ceria. Takut salah ngomong lagi, takutnya bilang sepada tempro dua. Dan kita masih ngebahas seputar band Lenny. Yang tadi Fauzan kan bilang kemarin itu dia sempat keluarkan apa ya, mau dibilang mini album kali ya, yang di tahun 2025. Nah sekarang dia keluarkan lagi album barunya di 2026, itu yang namanya Soft 2, yang kayak kelanjutan dari Soft yang pertama, Tempro 2. Dan beberapa lagu yang sudah muncul yang mencakupi mencuri perhatian penggemar adalah I'm Doing Alright, ada Prettiest Thing If Ever Seen, dan juga Stuck nih. Waduh, Stuck sih yang kayak gimana begitu. Tapi salah satunya juga ada lagu yang berjudul When Did You Stop Loving Me dari Lenny. Itu juga salah satu albumnya di Soft 2, Tempro 2, setauku ya. Dan juga lagu-lagu ini menunjukkan sisi lain dari Lenny yang lebih dewasa namun tetap mempertahankan identitas mereka yang penuh emosi. Nah, menariknya juga banyak penggemar yang menilai bahwa Soft 2 yang menghadirkan perpaduan antara warna musik Lenny di era awal yang dengan sentuhan lebih modern dan juga di berbagai komunitas penggemar, album ini memunculkan banyak diskusi tentang bagaimana Lenny terus berkembang tanpa kehilangan ciri khas mereka nih, Tempro 2. Nah, bagi Tempro 2 yang sudah lama mengikuti perjalanan Lenny sejak era ILBS atau ILESB ya, ILBS ya, atau Malibu Nights, nah album ini bisa menjadi perjalanan nostalgia sekaligus juga pengalaman baru yang segar, karena pada akhirnya musik Lenny selalu punya cara untuk membuat kita merasa mengenang dan juga menemukan bagian dari diri kita setiap lirik yang mereka nyanyikan, Tempro 2. Kayak, tapi gak tau ya, mungkin memang kurasa banyak sekali lagu Lenny yang kayak relate dengan anak-anak muda, yang kayak Stuck, yang kayak ini, yang When Did You Stop Loving Me, ada Stuck juga, ada Malibu Naik juga, Tempro 2. Pokoknya banyak lah lagu-lagu Lenny yang relate dengan anak-anak muda gitu. Dan ya, itulah beberapa kita pembahasan untuk hari ini di sore ceria seputar public figure Tempro 2. So jangan kemana, tetap di 96,8 FM Pro 2 Rana Makassar, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sore Ceria. Dan nomor 2 tadi kan kita bahas public figure, dan tadi juga Fauzan udah janjiin kalian untuk memberikan informasi nih di jam 5. Dan sekarang Fauzan akan memberikan informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Langsung saja kita live dari YouTube nih, nomor 2 YouTube-nya Diskominfo ya kan. Langsung aja. Yang paling pertama selalu pasti Fauzan lihat itu yang di tengah, kan itu paling besar. Di jalan Simpang 5 Bandara itu terlihat lancar-lancar aja, nggak ada kemacetan nomor 2. Jadi kalau kalian mungkin mau dari Makassar mau ke Maros atau Maros mau ke Makassar, itu aman-aman aja, nggak ada kemacetan sedikit pun. Dan kita jalan-jalan lagi ke bawah flyover Petarani, itu terlihat lancar-lancar juga, nggak ada kemacetan sejauh ini nomor 2. Dan di pintu 1 Unhas juga kalau kulihat tidak macet, cuman mungkin padat karena lampu lalu lintas aja nih teman-teman, lampu merah, jadi mungkin agak lumayan rame aja tapi tidak macet gitu. Dan di mana lagi ya, kita ke Adiaksa nih teman-teman, Adiaksa Pengayoman terlihat lancar-lancar aja, nggak ada kemacetan juga nih teman-teman. Dan kalau kita lihat juga di jalan Petarani depan UNM Pinisi, bukan UNM Parantambung ya, UNM Pinisi, itu terlihat lancar juga, nggak terlalu macet juga ya kan, lancar-lancar aja. Dan di jalan Alauddin nih teman-teman, di sebelah kiri ujung, wah ujung banget ya, yes, di Alauddin terlihat lancar-lancar aja juga, nggak ada kemacetan teman-teman. Jadi ya kalau kulihat-lihat di jam-jam setengah 6 ini nggak terlalu macet gimana-gimana, ya gimana-gimana sih teman-teman, lancar-lancar aja sih. Itu campuran ya kan, lancar-lancar aja sejauh ini, nggak ada yang padat teman-teman ya. Dan juga Fauzan mengingatkan kalau kalian membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa. Sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk temanin kalian. Jadi teman-teman, Pro 2 jangan kemana, tetap di 96,8 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: 174 PLB request pushback start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Yes, tempur 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib di jam 18.05 dengan 18.05 atau 18.06 sebentar. Menjadi Fauzan akan break dulu nih, nanti Fauzan akan temenin kalian lagi di jam 7 setelah break azan maghrib nantinya. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 96.8 FM, Pro 2 Radar Makassar, teman terbaik kamu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

melihat gambar siluet? Sebenarnya dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Tunggu, tunggu. Kok keren?
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

FM.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sore Ceria Tempro 2. Dan kita udah break ya kan, azan maghrib. Dan sekarang itu kita akan buka open request lagu nih. Jadi untuk teman Pro 2 yang merequest lagu untuk hari ini di Sore Ceria di jam 7 sampai jam 8, boleh banget Fauzan bukain, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08 11 4 10 968, dan juga bisa lewat Instagram kita tentunya di dari underscore program cover. Fauzan tungguin requestan kalian sampai jam 8 nantinya. Jadi buruan untuk request sekarang.

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya? Aduh,
0: tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya bener banget sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman.

Wow, Mas Barang Fauzan tentunya di sore ceria. Dan kita masih di zona request lagu juga nih, nomor 2. Gak pakai zona-zona sih, karena itu biasanya zona di jaga malam sebenarnya. Tapi gak apa-apa sih ya. Dan ya, nomor 2 udah ada beberapa dari pendengar kita yang katanya mau diputarkan lagu dari Ariana Grande nih, yang berjudul Head That I Met You Love Me. Waduh, ini kayaknya lagunya Ariana Grande yang baru dan lumayan bikin galau juga. Enggak galau. Ya galau sih kayaknya, karena kayak membenci. So mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, teman-teman berdua, langsung aja lah Fauzan putarkan lagu untuk kalian semuanya, lagu Ariana Grande, Head That I Met You.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Yes, Tom Pro 2 udah gak kerasa nih jam 19.55 ya kan, waktunya Fauzan kami datang malam hari ini. Thank you so much udah dengerin Fauzan dari jam 4 tadi. Menurut kalau gitu mungkin Fauzan pamit lah ya. Thank you so much udah dengerin Fauzan. Akhir kata, bye bye Tom Pro 2. Happy weekend untuk kalian semuanya. Besok kita akan ketemu lagi di Santes ya. Bye bye.

Malaysia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Edith Tawa. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes! Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Bro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya?
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting ya, aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa, yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting.
1: Iya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan. Bener.
0: Halo Joko Anwar.
1: Boleh
0: hubungi. Aduh. Oke, berarti lagi apa lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau, iya aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi kan di Pedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya.
1: Ada dasarnya,
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Iya, tapi dari dulu dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan.
0: Bener.
1: Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak iya perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang, takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Aku
1: ngerasa sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Iya,
1: just don't be shy kayak.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan
1: dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke.
1: Okay. Punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Oke. Okay.
1: Banget,
0: iya benar.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak aku harus kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu,
1: betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah itu dia benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh gak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya, kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar, endurance.
1: Apalagi kan kita juga kalau di apa weightlift gitu itu kan juga harus pakai core.
0: Benar.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan kan ada otot juga kan.
0: Betul sih, benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti.
1: Aku juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Girl FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Five dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J. Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Bener.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB, bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka, jadi kayak seru banget.
0: Wow, apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga Kabe, Bela Negara Abe?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan berusaha untuk kayak oh ya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you, Jovi.
0: Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Apa akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di ulang hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya. Single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: benar
1: sama?
0: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Benar.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku gak bilang kayak gak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu. Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir gak sih ngomong soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikalnya gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Benar sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri? Enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget yang ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat. Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan unlocked.
0: Benar sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya kan? Jadi dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan. Ke orang yang
1: berantem gitu.
0: Benar, tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance sih,
1: karena sebenarnya masih ada ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak Oke, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku nggak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya? Complicated banget lah, gundah mungkin ya kayak.
0: Benar.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin?
0: Gitu. Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbaru aja.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Oke. Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta, itu
0: Cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era nah, gitu
1: iya,
0: ya.
1: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, okay. Dimana kayak oh iya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus Belah Hati. Belah Hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya.
0: Keseriusan cinta.
1: Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan kayak mungkin apa kayak sequel kalau film-film mungkin ya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain lagi pengen kayak apa ya? Zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya segala macam gitu.
1: Ya terima karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes
0: gitu,
1: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul, malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.
2: Music Life Chat.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya,
0: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya. Iya.
0: Maksudnya juga secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Pasti oh iya.
1: Iya, iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas
0: kan makanya makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagunya selewat.

0: Dan Grabi
1: juga
0: ya.
1: Kalap juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana?
1: Ya, mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu.
1: Single-single
0: nanti
1: single
0: akan
1: dulu
0: jadi
1: aja.
0: EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Oh, terima kasih, senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibesnya tuh happy, ceria, butterfly era, dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana nyanyi lagu happy sama galau?
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak, wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya, kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh ngap rasanya nggak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence buat kayaknya yang bernyanyi tuh?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti.
0: Oh wow, oke.
1: Mariah Carey, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget.
1: Iya, pas biopiknya naik bener. Itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman perlu dua semua. Kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP. Didoakan sesegera mungkin, mungkin tahun ini.
0: Okay.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang nggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow, tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu
1: yes.
0: Ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, gue nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman Prodo pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel.
0: Oke.
1: Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar, bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Prodo FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Prodo seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Prodo di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima
0: Congrats
1: kasih.
0: Congrats buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Selamat hari Jumat. Udah besok udah mau weekend lagi ya. Anyway, barengan sama Enggi hari ini di Jaga Malam. Setelah tadi kita udah dengerin bareng-bareng dari Pro 2 Jakarta Music Live Chat. Dan balik lagi di Pro 2 Makassar hari ini sampai nanti di jam 11 malam aku temenin. Kita ngobrol-ngobrol panjang pokoknya hari ini ya. Dan seperti biasa di jam 9 ini kita ngobrol-ngobrol lagi soal komunitas-komunitas seru. Jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi. Kalau misalnya kamu juga punya komunitas teman Prodo yang pengen sharing barengan sama kita, boleh ya langsung WhatsApp aja di 0811 410 968. Boleh DM juga ke Instagram @rrian_prodomakassar. Komunitas apa aja asal berkegiatan positif, boleh banget kita ngobrol di sini bareng-bareng ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti yang bakalan balik lagi setelah beberapa lagu yang bakal aku puterin buat kamu. So see you terus di FM teman.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Prodera Makassar teman terbaik kamu, teman Produa. Kalau biasanya kita tuh ngobrolin soal komunitas-komunitas yang ada di Makassar gitu ta. Nah tapi ini mau kak ngebahas beberapa komunitas yang ada di Indonesia. Tapi itu ndak cuman kayak misalnya komunitas mungkin yang apa nih, yang kayak serius-serius gitu. Nah ini ada yang unik dan langka teman Produa. Dan ini tempat tempat kayak ngumpulnya katanya orang-orang dengan hobi dan minat yang sama, dari yang biasa sampai nyentrik. Nah ini mudah-mudahan sih masih aktif sampai sekarang. Tapi ini memang artikel di tahun 2025 ya terakhir teman Produa. Jadi mudah-mudahan masih pada aktif semuanya. Yang pertama ini ada komunitas unik di Indonesia, yaitu pecinta kereta api katanya. Jadi namanya Rail Fans Indonesia. Gimana itu ya? Jadi sebenarnya mereka tuh kayak emang suka naik kereta gitu. Dan bukan cuman hanya itu, tapi kayak hafal jadwalnya, jenis lokomotifnya, rajin hunting foto kereta gitu. Jadi emang benar-benar mungkin menyukai si keretanya. Sama Ji, mungkin ini kayak orang yang suka moge motor gede gitu, suka koleksi mobil. Tapi kereta kan agak susah ya dikoleksi ya Wak ya. Makanya mungkin jadinya pecinta kereta api ini ya harus hunting juga di apa sih namanya ya, di stasiun kereta gitu, foto-foto, hunting foto gitu, hafal jadwalnya, cari tahu tentang jenis lokomotifnya kayak apa. Jadi sebenarnya ini sama Ji, kalau kayak mungkin ada yang pecinta motor, ada pecinta sepeda dan lain-lain gitu, mungkin sama kurang lebihnya penjelasannya kayak gitu ya kan. Terus juga ada nih teman Produa, komunitas Indonesian Lego Users Group. Jadi komunitas ini tuh jadi surganya para pecinta Lego. Tahu dong Lego ya. Jadi bukan cuma kayak anak-anak, tapi orang dewasa pun ikut membangun karya keren dari kepingan kecil ini. Kalau ini

seru juga sih ya kalau ada yang suka Lego gitu kan, beli yang ada tuh yang brick, kayak kayak bricks gitulah istilahnya gitu loh. Ih seru Kak, kalau ada nih mau kasih.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.

Balik lagi masih di 96,8 FM Radio RR Makassar. Teman terbaik kamu dan masih ngebahas ke soal beberapa komunitas unik yang ada di Indonesia, teman Pradua. Dan disclaimer ini aku sharingnya terakhir artikel dari tahun 2025. Jadi aku gak tahu nih apakah masih aktif apa enggak gitu ya. Dan lanjut lagi, ada komunitas unik di Indonesia yaitu Reptil Indonesia. Nah, jadi Reptil Indonesia ini adalah pastinya penggemar reptil gitu ya, kayak ular, iguana. Aduh, merinding kedengar sampai kadal gitu ya. Nah, itu berkumpul di sini. Jadi mereka tuh kayak saling berbagi ilmu gitu ya, tentang kayak perawatan, terus seperti konservasinya juga itu seperti apa, saling sharing. Tapi emang kalau kayak begini sih cukup sering mengkiliat ya di Indonesia. Dan best untuk memang orang yang suka reptil. Kalau saya tuh geli duluan kali lihat orang yang begituan, jadi kayaknya saya tidak cocok masuk di sini. Terus juga kalau misalnya kayak ada koleksi mobil mini, nah ini ada Indonesia Diecast Expo Community. Jadi di komunitas ini tuh kayak saling pamer koleksi, tukar diecast, sampai ikut lelang barang langka. Ini mah orang have ya kayaknya ya, orang yang have alias punya yang mampu gitu, karena pasti

yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Lanjut lagi teman Pro 2. Sebenarnya tuh masih banyak ya komunitas-komunitas unik. Cuman karena waktunya terbatas, jadi terakhir nih ada juga ini. Kayaknya ini perempuan bisa banget masuk ya, apalagi yang suka diskon. Jadi ada komunitas pemburu diskon alias kopi diskon. Kasih tahu Kak bagaimana cara masuknya karena saya suka diskon. Jadi kalau kayak jago gimana cari diskon. Nah, komunitas ini tuh tempatnya. Jadi mereka tuh kayak sering banget berbagi info promo dari

makanan sampai elektronik. Kasih masuk say ke Kodong, mau Ki juga dapat diskon. Siapa yang enggak mau dapat diskon ya enggak sih? Deh mana mama itu orang have juga mau tonji gitu ya diskon, apalagi yang kurang have kayak kami. Ya kan? Ya kita tuh mencintai diskon lah ya gitu. Thank you lah teman Pro 2 ya, sampai sini dulu kita ngobrolin soal komunitas serunya. Jadi ingat sekali lagi kalau misalnya kamu punya komunitas yang mau diajak ngobrol bareng sama kita di Pro 2, maksudnya kita sharing bareng ya, ngobrol-ngobrol soal komunitasnya kamu, kegiatannya kamu, kalau lagi ada mau kegiatan, mau kita publish ya kan, bantu publikasi, boleh banget ya, langsung aja chat ke WhatsApp-nya kita di 0811 410 968, boleh ke Instagram @rri_pro2 Makassar, langsung DM aja, oke? Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, nantinya masih bakalan balik temenin kamu di jam 10 sampai jam 11.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus soa.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

96,8 FM Prodi RRI Makassar, teman terbaik kamu. Aduh, lagi gak tahu tiba-tiba pilek, lucu juga ya. Kayak perasaan tadi tidak aja kita, kenapa tiba-tiba sekarang jadi kayak bengek gini ya. Anyway, teman Prodi 2, abaikanlah suara saya yang agak seperti orang flu ini ya. Tapi yang pastinya adalah waktunya notifikasi malam. Jadi buat kamu harus banget untuk meramaikan notifikasi malam hari ini ya. Notifikasi di Prodi 2 harus rame banget dengan curhatannya kamu malam hari ini. Tapi kalau bisa jangan galau-galau banget lah. Karena saya bingung cara menghiburnya kayak gimana. Takutnya makin galau Ji begitu. Tapi gak apa-apa lah. Pokoknya curhat aja dulu, nanti kita ngobrol bareng-bareng, oke? Okay? Curhatnya kamu boleh diramaikan notifikasinya di malam hari ini di 0811 410 968. Boleh ke Instagram juga @rri_pro2makassar, atau boleh komen di RRI di

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung.

Atomic Habit, ditulis oleh James Clear, adalah buku yang membahas bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merubah kebiasaan-kebiasaan kecil. Atomic Habits adalah panduan praktis yang kuat untuk merubah hidup Anda melalui perubahan kebiasaan. James Clear membawa pembaca melalui proses yang terinci tentang bagaimana perubahan kecil dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Buku ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga menyediakan strategi yang dapat dijalankan oleh siapa saja. Konsep hukum kebiasaan dan hukum perubahan kebiasaan yang diterapkan oleh Clear sangat mudah dipahami. Selain itu, buku ini menyajikan banyak contoh nyata dan cerita inspiratif dari individu yang telah berhasil mengubah hidup mereka melalui penerapan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini. Poin penting yang diajarkan oleh Clear seperti membuat kebiasaan mudah, menarik, dan bermanfaat, serta mengidentifikasi diri Anda dengan identitas yang diinginkan, dapat membantu siapa saja untuk merancang kehidupan yang lebih baik. Dalam rangkaian buku tentang pengembangan diri dan perubahan kebiasaan, Atomic Habits oleh James Clear adalah salah satu yang harus dibaca. Ini adalah panduan praktis yang memberikan alat yang diperlukan untuk meraih tujuan, baik besar maupun kecil, dengan langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari. Dalam buku Atomic Habit, kita akan menemukan beberapa kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup kita. Yang pertama adalah hukum kebiasaan. James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan kecil atau atomic dapat memiliki dampak besar pada hidup kita seiring waktu. Dia menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa hasil yang besar. Kedua adalah hukum perubahan kebiasaan. Buku ini memperkenalkan 4 hukum perubahan kebiasaan, yaitu membuatnya mudah, membuatnya menarik, membuatnya bermanfaat, dan membuatnya terjadwal. Ini tentunya membantu dalam merancang kebiasaan baru dan membuang kebiasaan buruk. Buku ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana merancang, mempertahankan, dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam hidup Anda. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

lagi masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Yanggi, teman Prodo 2. Dan yes, di notifikasi malam hari ini aku mau ngebacain salah satu komentar yang cukup terenyuh sih. Sebenarnya lebih kayak aduh sedih sebetulnya gitu. Cuman ya mudah-mudahan sih dari kamu lagi dengerin Prodo 2, semoga bisa sedikit terhibur lah ya dengan lagu-lagunya, oke? Dan ini katanya lagi sedih banget karena lagi kurang enak badan. Dan yes, merantau tuh salah satu hal yang bakalan bikin berasa banget gitu ya. Lebih banyak berasa sedihnya dibandingkan rasa sakitnya. Ya karena memang harus sendiri dan ya itu adalah salah satu hal yang tidak enak gitu. Jadi kalau sakit tuh kan kita pengennya dimanja gitu sama keluarga gitu ya, sama mama sama papa gitu. Tapi karena lagi merantau jadinya harus apa-apa sendiri. Padahal tuh badan udah kayaknya gak sanggup, tapi karena gak ada siapa-siapa jadi harusnya sendiri. Kayaknya kamu harus ini deh, kalau enggak kamu minta tolong sama teman, sahabat kamu buat bisa ditemenin dulu gitu ya, selama mungkin sakit. Dan biar kamu juga kalau ada apa-apa nanti ada yang ini, ada yang bantuin gitu. Ini agak ngeri juga kalau kamu sendirian, takutnya nanti pas lagi mungkin ya lagi demam, terus demamnya lebih tinggi lagi, kan harus dibawa ke rumah sakit gitu lah. Tapi lebih bagus di ini aja, rawat inap aja di rumah sakit kalau emang gak ada keluarga. Jadinya kamu

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Nyamuk Aedes

curhat-curhat lagi teman Pradua. Kenapa? Kayaknya malam ini tuh banyak sekali yang ini lagi bersedih gitu, dan kayaknya teranyu banget ya ceritanya. Ini ada juga, kita gak usah sebut katanya namanya, tapi dia tuh lagi merasa banget bahwa dirinya tuh benar-benar dikontrol banget Ki sama kakaknya gitu. Karena kayak misalnya disuruh kuliah gitu kan, tapi ya jurusan yang nggak mau sebenarnya bukan ini, tapi disuruh ini sama kakaknya gitu. Ya disadar dia juga katanya bahwa pasti kakaknya juga mau yang terbaik, karena memang dia salah satu, maksudnya sekarang tuh jadi tulang punggung keluarga juga. Jadi kayak dia mau yang terbaik juga buat adiknya, untuk nanti nextnya mungkin kedepannya bisa bantu-bantu gitu ya, meringankan sedikit bebannya kakaknya. Tapi ya cukup dilema sih, kayak dia juga mau menjalankan kedepannya sesuai apa yang dia inginkan, tapi di sisi lain juga dia tahu betapa susahnya kakaknya carikan uang dan menjadi tulang punggung keluarga katanya. Iya sih, kayak itu betul-betul di tengah-tengah kayak gitu ya. Mau ke kiri susah, mau ke kanan susah gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih ada jalan keluar, dan mudah-mudahan memang niat kakaknya pasti baik, dan mudah-mudahan bisa jadi penyemangat lah buat kedepannya, bahwa ya ada kakak yang memang begitu peduli lah ya, kita positive thinking gitu. Mudah-mudahan ada diberikan legowo, dan kita diberikan semangat aja ya buat kamu yang mungkin ada di posisi kayak gini. Anyway teman Pradua, terima kasih banyak juga sekali lagi buat kamu semuanya udah nemenin aku siaran hari ini. Dan seperti tadi janjiku bahwa sampai di jam 11 ya, sekarang udah hampir jam 11. Nanti 1 jam ke depan seperti biasa dari jam 11 sampai jam 12 akan ada lagu-lagu yang bakalan nemenin kamu di malam hari ini ya. Dan nanti kita ketemu lagi pastinya di program-program lainnya di Pradua Makassar. Jadi pastiin jangan pernah pindah frekuensi teman Pradua ya. Harus selalu siin terus barengan sama radio kesayangannya kamu ini. Kalau gitu Anggi pamit. And yes, see you again. Have a nice weekend. Happy terus, sehat-sehat buat semuanya. Jaga kesehatan ya teman Pradua ya. Dapat salam dari Fikar semuanya. Doain Fikar cepat sembuh. Jadi bisa balik lagi nemenin kalian semua untuk siaran, oke? Okay? Kalau gitu yang kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye-bye. Happy weekend.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak, enggak.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kreatif. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Malam untuk edisi malam hari ini. Malam hari ini kita akan mendengarkan satu kisah renungan yang berjudul Cangkir yang Cantik. Sepasang kakek dan nenek pergi belanja di sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. "Kau benar, inilah cangkir yang tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara. "Terima kasih untuk perhatiannya. Perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak cantik. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari ada seorang pengrajin dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. 'Stop, stop,' aku berteriak. Tetapi orang itu berkata, 'Belum.' Lalu ia mulai menyodok dan meninjuku berulang-ulang. 'Stop, stop,' teriakku lagi. Tapi orang ini masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. 'Panas, panas,' teriakku dengan keras. 'Stop, cukup,' teriakku lagi. Tapi orang ini berkata, 'Belum.' Akhirnya ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir selesailah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan ia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. 'Stop, stop,' aku berteriak. Wanita ini berkata, 'Belum.' Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria dan ia memasukkan aku lagi ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. 'Tolong, hentikan penyiksaan ini,' sambil menangis aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku, aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tak kala kulihat diriku. Seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sahabat kreatif, jika saat ini kamu dihadapkan dengan berbagai macam gejolak kehidupan, maka nikmatilah sebagai sebuah proses yang akan mendewasakanmu. Dan yakinlah bahwa Tuhan sedang merencanakan suatu yang indah untukmu suatu saat nanti. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

Foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

inilah 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Ciburana nomor 3 Makassar, kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami untuk edisi hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dan yang bertugas pagi ini, saya Murat tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman pro 2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman pro 2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jamret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Perdua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Perdua. Dan hari ini Ihsan balik lagi menemani kalian semua di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dan seperti biasanya nih teman Perdua ya, kita akan mulai hari Sabtu kita ini dengan tips and trick di tanggal 18 Juli ini teman Perdua. And then karena sekarang udah Juli gitu ya, it means that memang cuaca lagi lucu-lucunya karena bikin kamu cepat haus karena kepanasan, keringat tuh bercucuran dengan deras teman Pradua ya. Tapi ini perlu kamu waspadai, kenapa nih teman Pradua? Karena memang kalau misalnya tubuh kamu kehilangan banyak cairan, kamu akan terdehidrasi dan banyak hal gak baik kalau misalnya terdehidrasi di teman Prodo atau hilangnya cairan tubuh kamu nih. Nah, aku mau kasih tahu kamu tips and trick agar tubuh kamu tetap terhidrasi walaupun ini sekarang cuacanya lagi panas-panasnya ya teman Prodo ya. Jadi untuk kamu yang lagi saja di 96,8 FM Prodo dari Makassar dan pengen tahu gimana sih tips and trick tetap terhidrasi ala saya di teman Prodo ya. It's ala Prodo dong. Jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pre-2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pre-2, saat cuaca panas gitu ya, kayak misalnya memang kayak badan kita ini kayak kehilangan banyak cairan dan elektrolit yang keluar melalui keringat nih teman Pre-2. Kayak sebenarnya kita memang harus menjaga yang namanya hidrasi, karena bukan hanya soal minum lebih banyak air, tapi juga kayak pastikan kita tubuh kita ini menyerap dan mempertahankan cairan dengan baik nih guys. Nah, sebenarnya ada beberapa sih yang akan bisa bantu kamu untuk bisa tetap terhidrasi nih teman Pre-2. Kayak memang pastinya yang pertama adalah minum ya. Minum ini sebelum merasa haus, terus rasa haus sering muncul setelah tubuh mulai kekurangan cairan nih. Nah, kalau misalnya kamu biasanya minum langsung tak banyak gitu, atau mau ada beli air minum gitu satu kali langsung habis. Tapi sebaiknya sekarang kan sudah banyak mie tumbler lucu-lucu, imut-imut kan. Bisa mungkin sebenarnya bawa air dari rumah, itu kan bisa lebih hebat lagi daripada beli air gitu kan teman Pre-2. Atau mungkin yang kemasannya yang lebih kecil di teman Pre-2 kamu bisa beli, supaya kamu bisa minum sedikit demi sedikit sepanjang hari, supaya tetap terhidrasi, jadi tidak ada yang terskip kayak beberapa jam atau mungkin setelah kamu kehilangan keringat yang banyak, kamu bisa minum sedikit di teman Pre-2 demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, seperti yang kubilang teman Pre-2, bawa botol minum itu akan bisa lebih mudah kayak kau untuk ingat minum secara rutin. Kayak kalau misalnya kita lihat lagi botol, tahu masih ada sini, atau mungkin kita pegang-pegang botolnya itu teman Pre-2 kayak bilang, oh masih banyak air, berarti saya kurang minum. Nah, itu kayak alarm secara tidak langsung sih teman Pre-2, kayak kita akan ingat terus yang namanya untuk bisa menghidrasi diri kita dengan caranya minum teman Pre-2, kayak gitu kan. Nah, ada beberapa lagi nih yang bisa kamu lakukan untuk bisa menjaga tubuh kamu agar tetap terhidrasi di cuaca yang terik ini ya teman Pre-2 ya. Tapi sebentar kita bakal lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pre-2 RRI Makassar, teman terbaik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, kalau misalnya kamu pengen tetap terhidrasi, jangan lupa kamu selain minum secara continuity nih teman Pradua ya, sedikit demi sedikit lah. Dan jangan lupa bawa botol air minum supaya kamu bisa mengingat untuk bisa rutin minum air putihnya. Selain itu nih teman Pradua, kamu bisa namanya konsumsi makanan tinggi kandungan air seperti semangka, melon, jeruk, stroberi, mentimun, tomat, dan selada. Ini adalah beberapa makanan yang bisa kamu konsumsi kalau misalnya kamu gak dapat air gitu ya, tapi dapat semangka gitu kan. Ini bisa kamu makan supaya kamu tetap terhidrasi di teman Pradua. Dan juga kandungan-kandungan vitamin yang ada di dalam buah-buah ini atau sayur-sayur ini teman Pradua akan bisa membuat kamu jauh lebih terjaga tuh hidrasinya nih teman Pradua. Kalau misalnya memang kekurangan cairan, kita jadinya loyo, lemes gitu, gak bisa ngapa-ngapain, pusing nih teman Pradua. Dan jangan lupa juga nih, kamu bisa ganti elektrolit bila berkeringat banyak. Kalau misalnya kamu berolahraga ya, atau mungkin ada turnamen gitu ya, kamu bekerja di luar ruangan yang punya matahari yang bisa menguras keringat kamu nih teman Pradua, kamu harus minum minuman yang mengandung elektrolit atau makanan asin secukupnya nih. Ini bisa membantu untuk mengganti natrium yang hilang dalam tubuh kamu. Dan jangan mengkonsumsi alkohol nih teman Pradua, jelas ya, karena selain haram gitu ya, karena dapat meningkatkan resiko dehidrasi. Dan juga jangan sampai kamu minum kafein dalam jumlah tinggi gitu teman Pradua. Karena umumnya masih aman kalau misalnya kamu mengkonsumsi dalam jumlah yang sedang, tapi tetap berimbang dengan air putih nih teman Pradua. Terus kamu juga masih ada deh, sebentar kita kasih deh teman Pradua ya, beberapa hal yang bisa menjaga kamu tetap terhidrasi ya, dan tetap semangat walaupun cuacanya lagi lucu-lucunya nih teman Pradua. Lucu-lucunya kayak gimana? Panas lah. Masih ada tips and trick yang bakalan saya hadirkan buat kamu nih teman Pradua di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Teman terbaik kamu.

berdua, balik lagi berisan menemani kalian semua untuk hari ini. Nah, teman berdua, lanjut lagi ya untuk kamu yang udah stay tune di sini nih. Last but not least, untuk menjaga kamu tetap terhidrasi ya. Kamu harus menghindari yang namanya paparan matahari pada jam-jam terpanas, like jam 11 sampai jam 4 gitu ya, bila memungkinkan. Nah, kamu juga harus memakai pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang agar tubuh lebih mudah untuk melepaskan panas. Selain itu, teman berdua yang tadi udah saya katakan juga, kalau misalnya kamu bisa lakukan pengingat untuk bisa minum agar tidak sering lupa deh teman berdua. Dan juga kalau bisa memang bawa botolnya. Oke, saya harus terhidrasi gitu teman berdua ya. Makanya minum. Nah, sebenarnya berapa banyak sih air yang perlu diminum teman berdua? Tidak ada sebenarnya angka yang cocok untuk semua orang karena kebutuhan dan dipengaruhi usia dan bahkan ukuran tubuh, aktivitas dan cuacanya kayak gimana nih teman berdua, itu yang membuat kamu betul-betul harus tetap terhidrasi lah ya guys ya. Terus tambahkan asupan cairan saat berolahraga, berada di luar ruangan dan juga cuaca yang sangat-sangat panas. Kalau misalnya kamu sudah mengalami yang namanya haus yang sudah terasa, mulut dan bibir kering, terus urinnya berwarna kuning tua atau jumlahnya sedikit, pusing, lemas atau sakit kepala, itulah yang harus kamu lakukan, yaitu menghidrasi diri kamu supaya kamu tidak pingsan, tidak kebingungan gitu, linglung gitu, karena biasanya orang kekurangan cairan lah teman berdua. Nah, kayak gitulah. Paham kan ya teman berdua ya? Kalau misalnya lagi panas-panasnya terus kamu kayak selalu merasa kehausan ya, makanya memang harus minum dan kamu jaga diri kamu tetap terhidrasi. Teman berdua, Isan masih bakal balik lagi kasih tahu kamu informasi terbaru dari BMKG tentang kondisi perkiraan cuacanya di Kota Makassar dan sekitarnya teman berdua, dan juga pastinya akan ada informasi dari pantauan CCTV di Kominfo Kota Makassar untuk hari ini, edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Don't go anywhere.

0: Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku swipe, aku swipe. Inilah kehidupan lumrahnya. Jika kau ada, ramainya keneng, keneng.
1: Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar. Jam 7 sampai jam 8 aku akan kasih kamu informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika tentang kondisi perakiran cuaca untuk edisi hari ini, teman berdua. Dan juga pastinya akan ada informasi dari kondisi jalan yang ada di Kota Makassar untuk edisi hari ini juga di jam 7 ke jam 8 ya, teman berdua ya. Jadi untuk kamu yang pengen tahu jalan kemana-mana, terus jenis 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Oke, teman Pro 2, waktunya Isan kasih kamu informasi dari perkiraan cuaca ya, teman Pro 2 dari BMKG ini. Hari ini teman Pro 2 ya di tanggal 18 Juli 2026. Untuk jam 8 katanya akan cerah-cerah semua nih ya teman Pro 2 sampai jam 21.00 22.23 ya malah akan cerah terus nih teman Pro 2 kecuali di jam 7 akan cerah berawan. Tujuh malam I mean teman Pro 2. Untuk suhu udara itu di 28 derajat Celcius untuk jam 8, jam 9 29 derajat Celcius, jam 10 nanti akan naik di 30 derajat Celcius. Jam 11 31 derajat Celcius, jam 12 nanti akan di 32 derajat Celcius itu teman Pro 2. Jadi ini hati-hati di kalian semua yang mudah mudah gerah, mudah kepanasan. Di jam 12 ke jam 1 akan 33 derajat Celcius malahan. Jadi untuk kamu tetap harus bawa minuman air minumnya, bawa botol tumblernya supaya kamu tetap terhidrasi teman Pro 2. Terus di jam nanti di jam 15 atau jam 3 akan turun menjadi 31 derajat Celcius, jam 4 30 derajat Celcius. Untuk nanti di 17.00 akan 29 derajat Celcius. Sampai dengan di jam 19 atau jam 7 malam akan turun menjadi 28 derajat Celcius. Nanti di jam 10 malam lagi akan kembali turun menjadi 27 derajat Celcius di teman Pro 2. Oke. Jadi untuk kamu nih teman Pro 2 yang hari ini mungkin punya aktivitas, tetap semangat aja karena bakal cerah di teman Pro 2 ya. Kamu bisa kemana-mana hari ini teman Pro 2. Jangan khawatir. Oke. Yesan masih bakal balik lagi kasih kamu informasi seputaran Kota Makassar ya teman Pro 2, kondisi jalannya kayak gimana, tetap stay tune aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, kita akan ke informasi kondisi lalu lintas ya, teman Pradua, untuk edisi hari ini. Wah, semua jalanan di kota Makassar ini kayaknya lancar-lancar aja nih, teman Pradua. Saya mulai dari Jembatan Meromong, lancar aja. Terus yang ada di Simpang 5 Bandara masih lancar-lancar aja. Katanya terus juga di bawah flyover masih lancar-lancar aja nih guys. Kalau kita menuju ke pintu 1, gate pintu 1 Pelindo ya. Gate 1 Pelindo I mean, teman Pradua, masih lancar-lancar aja. Depan Pelindo Alauddin Talasa Lapang masih lancar-lancar aja. Perbatasan Makassar Maros lancar. Di perbatasan Gua Makassar juga lancar nih teman Pradua. Terus di mana lagi nih ya teman Pradua ya? Oh, Urip Sumoharjo juga masih lancar. Pokoknya semuanya masih lancar-lancar aja nih teman Pradua. Jadi masih happy banget nih kalau misalnya kamu jalan jam segini, masih cari-cari mungkin sarapan atau mungkin udah punya aktivitas di pagi ini teman Pradua. Oh, di pintu 1 ternyata. Pintu 1 Unhas ini yang dari arah BTP ke kota nih teman Pradua, kendaraannya sih lumayan ya. SU sih kayaknya di sini pagi siang sore malam kayaknya di sini lumayan terus sih teman Pradua, karena mungkin ada traffic light atau lampu lalu lintas, jadi biasanya terhenti sejenak nih teman Pradua. Tapi kalau misalnya sudah jalan ya kembali lancar lagi nih teman Pradua. Thank you so much buat kalian semua yang udah stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar. Teman Pradua, abis ini kita bakalan ganti lagi pembahasan kita. Tapi kita bakalan juga puterin lagu yang kamu suka di teman Pradua ya. Jadi jangan kemana-mana, sebentar aku bakalan spill ada 4 lagu yang bisa kamu pilih untuk edisi hari ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta

0: berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
1: Teman terbaik kamu.